0: layanan kesehatan yang profesional, nyaman, dan terpercaya di RSUD Bukit Menoreh Salaman. RSUD Bukit Menoreh menyediakan berbagai layanan kesehatan, mulai dari IGD 24 jam, pelayanan rawat jalan dengan dokter spesialis, rawat inap yang nyaman, hingga berbagai fasilitas penunjang medis yang terpercaya. Dengan tenaga medis profesional dan pelayanan yang ramah, kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga. RSUD Bukit Menoreh, Chen Ape.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
2: Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah.
3: Duk, lihat nih Duk, Gunung Merapi erupsi.
4: Ada apa sih Bu?
3: Lihat nih lo videonya.
4: Ya ampun Bu, ini tuh video editan AI.
3: Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu.
4: Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh.
3: Oh iya ya?
4: Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu.
5: AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
6: Pasuryan, pagi Surya Gemilang.

0: punya keluhan kesehatan tapi kepentok biaya? Ada kabar baik buat warga Magelang dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut Waisak 2026, Walubi mengadakan bakti sosial pengobatan gratis. Gak tanggung-tanggung, targetnya ada 10.000 peserta. Ada pengobatan umum, cabut gigi, periksa mata, sampai operasi bedah minor buat benjolan dan bibir sumbing. Ayo, ajak saudara atau tetangga yang membutuhkan ke Taman Lumbini, Candi Borobudur, tanggal 23 dan 24 Mei 2026 nanti. Untuk yang mau daftar operasi katarak, pastikan datang lebih awal saat tahap screening di Mendut pada tanggal 22 Mei ya. Sehat itu berkat, dan pengobatan ini benar-benar gratis untuk Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Walubi dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Lagi cari cara buat ningkatin skill biar makin siap kerja? Atau pengen buka usaha sendiri tapi bingung mulai dari mana? Kabar gembira buat Anda warga Kabupaten Magelang. Disperinaker BLK Kabupaten Magelang kembali membuka pendaftaran pelatihan APBD DBH CHT gelombang 2. Ada 4 kejuruan keren yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama, operator mesin logam, bahasa Inggris untuk frontliner, teknik sablon atau desain grafis, dan teknisi telepon seluler. Batas akhir pendaftaran sampai tanggal 7 Juni 2026. Seleksi akan dilaksanakan tanggal 8 Juni dan pelatihan dimulai tanggal 10 Juni 2026. Syaratnya gampang banget kok. Yang pertama, fotokopi KTP Kabupaten Magelang dan ijazah atau SKL. Sedang tidak bekerja atau menempuh pendidikan resmi dan sanggup mengikuti pelatihan hingga akhir. Ingat, pelatihan ini 100% gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ayo daftar sekarang juga secara online di s.id/BLK26-APBD2 atau pantau terus Instagram @BLK Magelang. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 0898-7143-888. Ayo jadi tenaga kerja kompeten dan mandiri bersama BLK Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BLK Kabupaten Magelang dan didukung oleh Diskominfo Kabupaten Magelang.
1: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
3: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi,

0: Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah.
1: Gini Bu, kok udah lama nggak ke Posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah Ibu.
0: Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke Posyandu. Pripun to Bu?
1: Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke Posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil dan calon pengantin.
0: Oh alah, memangnya kenapa toh Bu?
1: Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik.
2: Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Posyandu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang.
4: Lihat deh, sekarang lagi banyak banget berita tanah longsor di mana-mana. Aku jadi takut deh, kan rumah kita juga rawan longsor. Kanan-kirinya tebing gitu.
5: Iya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor.
4: Emangnya apa aja, San, tanda-tandanya?
5: Ada macem-macem nih. Contohnya, munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil.
4: Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain sih, San?
5: Kita harus segera menyelamatkan diri nih. Tapi kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan, harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar.
4: Oh gitu ya, berarti kita harus selalu waspada ya San, apalagi di musim hujan kayak gini.
5: Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada supaya bisa menghindari resiko tanah longsor.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
7: Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita.
8: Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi.
9: Pak Surya, Pak Surya, pagi Surya Gemilang.
10: Pagi.
11: Can't find something to satisfy me. Look.

Waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
1: Mei penuh edukasi.

96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Oke, sahabat Gemilang, itu dia Yofi Widianto dengan dan Dinda Gania dengan MC-nya Relung Hati. Selamat pagi, apa kabar hari ini sahabat Gemilang? Semoga dalam keadaan yang sehat, baik-baik aja, kantong juga tebal, amin. Dan di hari Jumat ini semoga mendapatkan keberkahan tersendiri untuk Anda dan juga keluarga Anda, amin. Oke, barengan Kalista Opsari yang kali ini menemani Anda di 8.12 Semangat Harimu. Kalista akan bawain MC Indo dan juga Monca yang pastinya untuk menemani Anda melakukan berbagai aktivitas di hari ini. Yang pengen gabung langsung aja join di line WA 081578968968. Bisa juga di Instagram @radiogemilang968fm dan fanpage Gemilang FM Magelang. Langsung aja kita ketemuan sama cewek-cewek cantik JKT48 kali ini muncul dengan MC-nya Sawat Kertas.

0: Rencang Bukit Menoreh, menjenguk keluarga yang sedang dirawat tentu menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi kesembuhan mereka. Namun, agar pasien dapat beristirahat dengan nyaman, RSUD Bukit Menoreh menetapkan jam besuk pasien. Jam besuk dibuka pada setiap hari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari bersama mematuhi jam besuk yang telah ditetapkan demi kenyamanan dan kesembuhan pasien. RSUD Bukit Menoreh, Chen Ape.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
2: Ih, berisik banget sih.
3: Tuh, keren kan knalpot brong aku?
2: Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu.
1: Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000.
2: Syukurin.
3: Ih, serem amat.
2: Makanya gak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu.

0: website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, diantaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih, bagi Anda pasien rawajalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi, jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa menghubungi 0293-320-265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.

0: Udah, aku udah kenyang banget nih.
1: Lala, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin.
0: Enggak deh, udah kenyang banget ini.
1: Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan.
2: Tahu nggak sih?

0: dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan.
1: Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah.
2: Nah, cakep tuh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Uli Nuha di 085-729-000-611.
4: Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
5: Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah.
1: Duk, lihat nih, Duk, Gunung Merapi erupsi.
2: Ada apa sih, Bu?
1: Lihat nih lo videonya.
2: Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI.
1: Editan gimana? Ini lo dikirim di grup ibu-ibu.
2: Ini itu video editan AI, Bu. Nih lo, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh.
1: Oh iya ya?
2: Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu.
3: AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
5: Lagi cari cara buat ningkatin skill biar makin siap kerja, atau pengen buka usaha sendiri tapi bingung mulai dari mana? Kabar gembira buat Anda warga Kabupaten Magelang. Disperinaker BLK Kabupaten Magelang kembali membuka pendaftaran pelatihan APBD DBH CHT gelombang 2. Ada 4 kejuruan keren yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama, operator mesin logam, bahasa Inggris untuk frontliner, teknik stablon atau desain grafis, dan teknisi telepon seluler. Batas akhir pendaftaran sampai tanggal 7 Juni 2026. Seleksi akan dilaksanakan tanggal 8 Juni dan pelatihan dimulai tanggal 10 Juni 2026. Syaratnya gampang banget kok. Yang pertama, fotokopi KTP Kabupaten Magelang dan ijazah atau SKL, sedang tidak bekerja atau menempuh pendidikan resmi dan sanggup mengikuti pelatihan hingga akhir. Ingat, pelatihan ini 100% gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ayo daftar sekarang juga secara online di s.id/BLK26-APBD2 atau pantau terus Instagram @BLK Magelang. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 0898-7143-888. Ayo jadi tenaga kerja kompeten dan mandiri bersama BLK Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BLK Kabupaten Magelang dan didukung oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Woro-woro Sobat Sehat RSUD Muntilan. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan RSUD Muntilan, mulai 23 Desember tahun 2025 akan ada perubahan pendaftaran online pasien rawat jalan. Untuk pasien BPJS Kesehatan, pendaftaran menggunakan aplikasi MJKN yang bisa di-download di Play Store atau App Store HP Anda. Dengan ketentuan, pendaftaran bisa dilakukan H-7 dan maksimal pendaftaran H-1 sebelum waktu periksa. Untuk pasien non-BPJS Kesehatan, silakan klik pendaftaran.rsudmuntilan.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan DM Instagram RSUD Muntilan atau hubungi nomor customer service di 0812-2979-1058. Nikmati pendaftaran online yang cepat, mudah, dan praktis. Cepat layanane, puas pelanggane, sehat wargane. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu.

0: informasi hanya di sini.
1: Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Informasi.
2: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang. Kalam Gemilang.
3: Jangan pernah menyerah jika kamu ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. R.A. Kartini.
2: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM Radio Gemilang.

0: keadaan gawat darurat, telepon aja ke 112.
1: Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan.
0: Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112.
1: Call center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis.
2: Call center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
3: Kesehatan tapi kepentok biaya. Ada kabar baik buat warga Magelang dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut Waisak 2026, Walubi mengadakan bakti sosial pengobatan gratis. Gak tanggung-tanggung, targetnya ada 10.000 peserta. Ada pengobatan umum, cabut gigi, periksa mata, sampai operasi bedah minor buat benjolan dan bibir sumbing. Ayo, ajak saudara atau tetangga yang membutuhkan ke Taman Lumbini, Candi Borobudur, tanggal 23 dan 24 Mei 2026 nanti. Untuk yang mau daftar operasi katarak, pastikan datang lebih awal saat tahap screening di Mendut pada tanggal 22 Mei ya. Sehat itu berkat dan pengobatan ini benar-benar gratis untuk Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Walubi dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
4: Hari ini mau ke Disdukcapil. Terus ke Samsat. Abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini?
5: Ih, kenapa sih kamu?
4: Hari ini mau ngurus-ngurus berkas. Harus ke kantor, ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup. Udah dikejar deadline ini.
5: Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja.
4: Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan?
5: Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan.
6: Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

Atensi dan kirim informasi yuk di nomor WA 0815 7896 8968. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: Hai sahabat Gemilang, ada kabar gembira yang bikin perjalanan Anda semakin terasa ringan. Bapenda Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, Gerakan Sadar Pajak Jawa Tengah. Dapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Ya, langsung potong 5%. Berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Ingat, bayar sekarang, bebas pajak, jadi lebih ringan. Gas Jateng, ngopeni, ngelakoni Jateng. Informasi ini disampaikan oleh UPPD Mungkit Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Rencang Bukit Menoreh, menjenguk keluarga yang sedang dirawat tentu menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi kesembuhan mereka. Namun, agar pasien dapat beristirahat dengan nyaman, RSUD Bukit Menoreh menetapkan jam besuk pasien. Jam besuk dibuka pada setiap hari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari bersama mematuhi jam besuk yang telah ditetapkan demi kenyamanan dan kesembuhan pasien. RSUD Bukit Menoreh, Chen Ape.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
2: Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba.
3: Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna.
4: Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa.
2: Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821-3869-6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
0: Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang.

0: selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut.
1: Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
2: Aduh, yong, yong, bu, bu.
3: Ya ampun, bapak, bapak, bapak gak apa-apa? Duk, duk, sini, duk.
4: Iya, bu, ya ampun, bapak kenapa?
3: Bapakmu jatuh, duk. Dan telpon ambulans cepet ya.
4: Iya, bu, iya, bu.
3: Bapak! Bapak bangun, Pak. Kok lama banget, Dok? Dan telepon ambulans cepetan.
4: Sabar, Bu. Saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya.
3: Yalah, lemot banget toh kamu, Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja.
4: Oh, iya, Bu.
5: Melalui layanan Bebas Call Center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
6: Bu, ini foto siapa toh?
7: Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu.
6: Sepertinya dulu Pak De pinter ya, Bu. Banyak banget ini pialanya.
7: Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan gak nakal.
6: Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku gak nakal.
7: Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Kliteh. Aduh, ibu gak mau.
6: Ih, apaan sih bu? Aku kan anak baik-baik.
8: Stop tawuran, klite, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan kritik. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

0: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang. Kalam Gemilang.
1: Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
0: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM Radio Gemilang.

0: keren kan knalpot bro ngaku?
1: Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000.
2: Syukurin.
0: Ih, serem amat.
2: Makanya gak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu.
0: Tapi keren kan suaranya?
2: Edo!
0: Iya, ntar aku ganti deh.
3: Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
4: Sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat dan para pelaku usaha. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dalam membangun daerah melalui pembayaran pajak daerah yang tepat waktu dan tepat nilai. Kontribusi nyata Anda adalah bahan bakar utama untuk optimalisasi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Magelang yang kita cintai ini. Mari terus pertahankan semangat sadar pajak demi Magelang yang lebih sejahtera. Pajak kita untuk pembangunan kita. Pesan ini disampaikan oleh BPPKAD Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
5: Aduh, yom, bu.
6: Ya ampun, bapak gak apa-apa? Duk, sini duk.
7: Iya bu, ya ampun, bapak kenapa?
6: Bapakmu jatuh duk, dan telpon ambulans cepet ya.
7: Iya bu.
6: Bapak bangun pak, kok lama banget duk? Dan telepon ambulans cepetan.
7: Sabar bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya.
6: Yalah, lemot banget toh kamu dok. Iki darurat, ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja.
7: Oh iya bu.
3: Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

Potensi dan kirim informasi yuk di nomor WA 0815 78 98 968. Radio Gemilang, Cindela Musik dan Informasi.

0: Sobat Sehat RSUD Muntilan. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan RSUD Muntilan, mulai 23 Desember tahun 2025 akan ada perubahan pendaftaran online pasien rawat jalan. Untuk pasien BPJS Kesehatan, pendaftaran menggunakan aplikasi MJKN yang bisa di-download di Play Store atau App Store HP Anda. Dengan ketentuan, pendaftaran bisa dilakukan H-7 dan maksimal pendaftaran H-1 sebelum waktu periksa. Untuk pasien non-BPJS Kesehatan, silakan klik pendaftaran.rsudmuntilan.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan DM Instagram RSUD Muntilan atau hubungi nomor customer service di 0812-2979-1058. Nikmati pendaftaran online yang cepat, mudah, dan praktis. Cepat layanane, puas pelanggane, sehat wargane. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu.
1: Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan

0: Eh, kemarin aku ngurus kakak di kantor pelayanan, tapi dilayaninya kok lama banget ya? Disuruh balik 2 kali juga, padahal udah bawa semua berkas.
1: Loh, kok bisa? Kamu udah coba lapor belum?
0: Lapor kemana? Emangnya ada yang dengerin?
1: Ya ada dong, sekarang tuh ada lapor SP4N, tempat buat ngadu kalau pelayanan publik gak beres.
0: Serius? Kayak aplikasi gitu?
1: Iya, bisa lewat website juga loh. Pokoknya tinggal isi laporan, terus nanti diterusin ke instansi yang berwenang. Aku udah pernah pakai, cepet kok ditanggepinnya.
2: Lapor SP4N adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Satu saluran resmi untuk menyampaikan laporan, keluhan maupun saran terhadap pelayanan publik. Akses mudah melalui website di www.lapor.go.id atau bisa juga melalui aplikasi Lapor atau SMS ke 1708. Suara Anda penting. Mari wujudkan pelayanan publik yang lebih baik mulai dari laporan sederhana. Lapor SP4N, suara Anda, perubahan kami.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
4: Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
5: Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: 11 waktu Radio Gemilang.
1: Dengerin musik enak dan informasi hanya di sini.
0: Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
2: Mutiara Hadis.
3: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah izin masuk 3 kali. Jika diizinkan, maka itu hakmu. Jika tidak, maka kembalilah."
2: Mutiara Hadis bisa Anda simak di 96.8 FM Radio Gemilang.

0: Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga.
1: Iya nih. Duh, capek banget nih aku.
0: Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih.
1: Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya.
0: Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya?
0: Ya harus dong.
2: Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan kiris bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.
4: Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya?
5: Tenang aja, Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya.
4: Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono loh? Ki. Nah, toh, aneh toh?
5: Lah, emang kenapa, Pak?
4: Wah, ini berarti rokokmu palsu ini.
5: Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana?
4: Nah, gini yo Man. Nih, dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus, harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul.
5: Iya, Pak. Kok saya nggak perhatikan ya?
4: Nah, toh. Iya, Man. Hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara.
5: Oh, gelem po di penjara? Ya molah.
6: Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 082134159933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
7: Hari ini mau ke Disdukcapil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini?
8: Ih, kenapa sih kamu?
7: Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor, ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini.
8: Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja.
7: Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan?
8: Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan.
3: Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

0: sahabat gemilang, ada kabar gembira yang bikin perjalanan Anda semakin terasa ringan. Bapenda Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, Gerakan Sadar Pajak Jawa Tengah. Dapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Ya, langsung potong 5%. Berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Ingat, bayar sekarang, bebas pajak, jadi lebih ringan. Gas Jateng, ngopeni, ngelakoni Jateng. Informasi ini disampaikan oleh UPPD Mungkid Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
1: Mau berwisata di Magelang? Ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu? Kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak? Kalau wisata Magelang ada pesona alam ala Pantai Pasir Putih di pinggir Sungai Progo. Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti-mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and Jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
0: Telah hadir layanan kesehatan yang profesional, nyaman, dan terpercaya di RSUD Bukit Menoreh Salaman. RSUD Bukit Menoreh menyediakan berbagai layanan kesehatan, mulai dari IGD 24 jam, pelayanan rawat jalan dengan dokter spesialis, rawat inap yang nyaman, hingga berbagai fasilitas penunjang medis yang terpercaya. Dengan tenaga medis profesional dan pelayanan yang ramah, kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga. RSUD Bukit Menoreh, Chen AP.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.

0: 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi.
1: Sahabat Gemilang, sebentar lagi akan kami kumandangkan Gema Adzan Zuhur untuk wilayah Muntilan, Kabupaten Magelang, dan daerah-daerah

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Wahai Tuhanku yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan memiliki sholat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang. Air Asia, Scoot dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Mitane arep kok entek nggih po?
2: Iya, lah mumpung ana sing nuku, tur larang.
1: Kang, larang ya larang, tapi ya kudu dipikir dawa. Wit-witan kuwi bermanfaat kanggo udara lingkungane dhewe, tetep kejaga kesegerane. Tur nek kok entekke kampunge dhewe bisa dadi rawan longsor kaya desa sebelah kae.
2: Jur piye apike?
1: Sampeyan nandur meneh wae. Yen wis urip tur wis gedhe, wit-witan sing lawas lagi ditegor.
3: Lah, kuwi wit eringin ora melu kok tebang?
2: Ora.
4: Mesake gendruwone ora duwe omah.
5: Mari jaga lingkungan kita agar tetap hijau, aman, dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
6: Pinarak Bu Lurah.
7: Gini Bu, kok udah lama gak ke Posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah Ibu.
6: Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke Posyandu. Pripun toh Bu?
7: Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke Posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil dan calon pengantin.
6: Oh alah, memangnya kenapa toh Bu?
7: Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik.
5: Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Posyandu.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang.

Waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang. Radio

0: Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.
1: Mei penuh edukasi.

0: Sahabat Gemilang, sesaat lagi Anda akan ikuti berita aktual di seputar Kabupaten Magelang dan sekitarnya di program Berita Magelang. Hanya dari 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
1: ...96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sahabat Gemilang, berjumpa lagi bersama saya Diki Darmawan, tentu di program Berita Magelang yang menghadirkan berita teraktual seputar wilayah Kabupaten Magelang. Di antaranya, ratusan warga antusias ikuti KB gratis kolaborasi pemerintah dan rumah sakit Aisyah Muntilan. Di Sdukcapil, dukung KPU dengan siapkan data berkualitas. Pemkab Magelang fokus lestarikan komoditas pangan. Koperasi didorong beri manfaat bagi masyarakat. Dan inilah Berita Magelang selengkapnya.

Sahabat Gemilang, ratusan warga dari berbagai daerah antusias mengikuti program pelayanan KB gratis yang diselenggarakan Rumah Sakit Aisyah Muntilan dan Pemerintah Kabupaten Magelang Selasa 5 Mei 2026. Direktur Utama Rumah Sakit Aisyah Muntilan Dwi Ambarwati mengatakan, fasilitasi dan integrasi pelayanan KB dan edukasi kesehatan reproduksi dalam rangka HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI dan Milad ke-109 Aisyah tahun ini meliputi pemasangan implan, IUD, suntik, hingga metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Program ini mendapat dukungan Dinas Sosial PPKB, PPPA Kabupaten Magelang, BKKBN, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan bersama dalam rangka visitasi dan supervisi ini melibatkan Kecamatan Muntilan, Serumbung, Dukun, Mungkit, dan Sawangan. Yang menuturkan program pelayanan KB gratis ini bertujuan meningkatkan kesehatan ibu atau anak, mengendalikan laju penduduk, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Secara mendasar lanjutnya, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu usia produktif lebih terjaga karena proses kelahiran dapat diatur. Selain itu, juga berdampak positif ke anak yang akan mendapatkan asupan ASI secara penuh selama 2 tahun. Program KB gratis HUT IBI dan Milad Aisyah ini merupakan sinergi antara Rumah Sakit Aisyah sebagai penyedia fasilitas sarana dan tenaga medis bersama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah sebagai penyedia alat kontrasepsi atau Alkon. Kepala Bidang KB dan DP3AKB Provinsi Jawa Tengah Faiza Mukti Septiani menilai program pelayanan KB gratis di Rumah Sakit Aisyah Muntilan Kabupaten Magelang ini selaras dengan program pemerintah Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua TP/PKK Kabupaten Magelang Dian Ekawati Gerengseng Pamuji memberi apresiasi atas antusiasme ratusan ekspektor dari sejumlah kecamatan di program ini. Hal itu menurut Dian jadi wujud kesadaran masyarakat di Kabupaten Magelang untuk ber-KB sangat tinggi. Dia juga berharap lembaga maupun organisasi lain di Kabupaten Magelang dapat menggelar kegiatan serupa, yakni menggerakkan masyarakat untuk menjadi akseptor KB dalam rangka penurunan angka tengkes atau stunting.

0: sahabat gemilang, dalam rangka pembangunan zona integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang membuka loket prioritas khusus pemohon langsung tanpa kuasa dan pemohon berkebutuhan khusus. Hari Senin sampai dengan hari Jumat buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 15 sore. Hari Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang. Beberapa keuntungan yang akan didapatkan adalah Anda tidak perlu mengantri, langsung dilayani oleh petugas, memperoleh pelayanan dan informasi secara cepat, tepat dan jelas, serta biaya dan jangka waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayo, datang langsung untuk mengurus sertifikat tanahmu. Informasi lebih lanjut, hubungi nomor WA hotline Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang 0823-2841-2898 atau telepon kantor 0293-789-665. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang kerjasama dengan LPPL Radio Gemilang.
1: Mama, mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma?
2: Ih, adek, udah sana, main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana.
1: Papa, papa, bagus kan gambarku?
3: Randi, kamu dengerin gak kata mama tadi, ha? Sana, main sendiri.
1: Aku butuh didengar. Mama, papa, tolong perhatikan aku.
4: Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan.
1: Mama, papa, tolong perhatikan aku.
5: Sahabat Gemilang, masih Anda dengarkan Berita Magelang.
6: Sahabat Gemilang, KPU Kabupaten Magelang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat siap kolaborasi program berfokus pada peningkatan kualitas data pemilih sekaligus mendorong partisipasi pemilih pemula melalui layanan perekaman KTP elektronik. Kerjasama ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau PKS sebagai dasar pelaksanaan program secara berkelanjutan. Pernyataan kesiapan kolaborasi itu tercetus dalam pertemuan koordinasi pada Selasa 5 Mei 2026 di kantor Disdukcapil Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan itu, anggota KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati menegaskan sinergi dengan Disdukcapil menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU hingga saat ini. Menanggapi pernyataan KPU, Kabid PIAK dan pemanfaatan data pada Disdukcapil Kabupaten Magelang, Nur Pujining Diahati menyampaikan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program KPU. Menurutnya, Disdukcapil siap berkolaborasi dalam penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan serta pelayanan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan yang direncanakan berupa kerjasama pelaksanaan sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB, kelas data pemilih serta perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Kegiatan tersebut akan menjadi inovasi bersama antara KPU dan Disdukcapil Kabupaten Magelang dalam upaya menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

0: Berita Magelang akan segera kembali.
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum.

Jawab. Keberadaan JDIH Kabupaten Magelang menjadi jawaban dari kebutuhan informasi hukum yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Untuk itu, mari kita manfaatkan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Magelang untuk mendapatkan produk hukum serta informasi hukum yang Anda butuhkan. Dengan mengunjungi perpustakaan JDIH Kabupaten Magelang dan mengikuti perkembangan produk hukum dan informasi hukum melalui laman website dengan alamat www.jdih.magelangkab.go.id, aplikasi Android JDIH, serta akun media sosial JDIH Kabupaten Magelang. Salam JDIH!

0: Biar bisa kerja keras bebas cemas, ayo segera daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
1: Eh, dengerin. Kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id /RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, diantaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih, bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293-320-265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
3: Sahabat Gemilang, masih Anda dengarkan Berita Magelang.
4: Sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang memulai langkah strategis dalam menjaga kekayaan genetik pertanian lokal melalui program Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia atau CDCSUI. Langkah ini ditandai dengan audiensi dan konsultasi persiapan pelaksanaan program di kantor Bupati Magelang Rabu 6 Mei 2026. Program global yang didanai oleh Global Environment Facility ini merupakan kolaborasi antara Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia dengan Kementerian Pertanian RI melalui Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BB Biogen. Dalam audiensi tersebut, National Project Manager NPM CDCSUI Sudarsono menjelaskan Kabupaten Magelang terpilih menjadi salah satu lokasi pengembangan kebun percontohan atau diplot di Indonesia bersanding dengan wilayah di Maluku Utara dan Kalimantan Tengah. Fokus utama program ini adalah pelestarian plasma nutfah atau sumber daya genetik pada 5 komoditas yaitu padi, uwi, talas, cengkeh, dan pala. Untuk wilayah Magelang, perhatian khusus diberikan pada varietas padi lokal dan umbi-umbian yang mulai langka. Ia juga menyoroti pentingnya mengangkat kembali citra uwi dan talas sebagai sumber karbohidrat alternatif agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras. Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyambut hangat program ini. Menurutnya, CDCSUI sangat selaras dengan visi pembangunan daerah 2025-2029, khususnya dalam memajukan ekonomi berbasis potensi lokal dan pelestarian lingkungan. Bupati telah menginstruksikan perangkat daerah untuk mengawal penuh penentuan lokasi demplot, terutama di wilayah potensial seperti Kecamatan Sawangan dan Dukun untuk padi lokal, serta Desa Kalirejo Salaman untuk komoditas umbi-umbian. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dan prinsip kesetaraan gender dalam pelaksanaan program. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Romza Ernawan merinci, di wilayah terdapat 4 komoditas utama yang menjadi proyek percontohan, yaitu beras merah, beras hitam, talas, dan uwi. Melalui sinergi ini, diharapkan Kabupaten Magelang tidak hanya menjadi lumbung pangan yang tangguh, tapi juga menjadi pusat pembelajaran pelestarian genetik pertanian yang mampu menghubungkan bank genetik nasional dengan kearifan lokal di tingkat daerah.

0: Berita Magelang akan segera kembali.
1: Tuh, kopi satu sama ini. Kok ada rokok baru? Murah bener, bungkusnya polos lagi. Sikatlah satu slop.
2: Eits, jangan asal sikat loh mas. Lihat dulu tuh bungkusnya, ada gak pita cukainya? Ayo, itu rokok ilegal.
1: Ya elah bu, yang penting kan berasap. Lumayan loh, sisa kembaliannya bisa buat jajan yang lain. Hemat dikit lah.
2: Aduh mas, mas, hemat sih hemat. Tapi jangan ngerugiin badan sendiri dong ya. Rokok ilegal itu gak jelas mutunya, gak ada standarnya. Mau paru-parunya dikasih barang abal-abal.
1: Emang bedanya apa sih bu? Kan sama-sama rokok.
2: Beda dong. Rokok legal itu nyumbang cukai buat perbaikan jalan, bangun puskesmas, sampai subsidi kesehatan kita juga. Jadi pembeli itu harus berdaya. Jangan cuma nyari murahnya aja.
3: Jangan tertipu harga murah. Rokok legal itu keren, rokok ilegal itu kuno. Laporkan peredaran rokok tanpa pita cukai di sekitar Anda ke Bea Cukai Magelang. Atau Anda bisa hubungi WhatsApp 0811-264-0225 atau DM Instagram di @beacukaimagelang. Rahasia pelapor terjamin aman. Ayo, gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
4: Aku udah kenyang banget nih.
5: Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin?
4: Nggak deh, udah kenyang banget ini.
5: Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias

0: apa aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah.
1: Nah, cakep tuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Hai sahabat gemilang, ada kabar gembira yang bikin perjalanan Anda semakin terasa ringan. Bapenda Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, Gerakan Sadar Pajak Jawa Tengah. Dapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Ya, langsung potong 5%. Berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Ingat, bayar sekarang, bebas pajak, jadi lebih ringan. Gas Jateng, ngopeni, ngelakoni Jateng. Informasi ini disampaikan oleh UPPD Mungkit Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
4: Sahabat Gemilang, masih Anda dengarkan Berita Magelang.
5: Sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang terus mendorong penguatan peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan Bupati Magelang Grengseng Pamuji dalam rapat anggota tahunan atau RAT KPRI Abdi Negara tahun buku 2025 yang diselenggarakan di ruang Bina Karya Kompleks Seda Kabupaten Magelang Selasa 6 Mei 2026. Dalam arahannya, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyampaikan perkembangan koperasi yang semakin dinamis perlu diimbangi dengan penguatan kualitas kelembagaan dan penerapan nilai-nilai dasar koperasi. Menurutnya, koperasi tidak hanya berperan sebagai entitas usaha, tapi juga sebagai pergerakan ataupun gerakan ekonomi berbasis kebersamaan yang mengedepankan kesejahteraan anggota. Grengseng Pamuji juga memberikan apresiasi kepada KPRI Abdi Negara yang dinilai mampu menjaga konsistensi dalam menjalankan prinsip koperasi serta mempertahankan kepercayaan anggota di tengah berbagai perubahan. Hal tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Lebih lanjut, Grengseng menekankan koperasi saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan sektor keuangan dan dinamika perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis melalui peningkatan tata kelola, inovasi layanan, serta penguatan transparansi agar koperasi tetap relevan dan kompetitif. Sementara itu, Ketua KPRI Abdi Negara Kabupaten Magelang, Siti Zumaroh, menyampaikan RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan organisasi. Yang menjelaskan, pelaksanaan RAT tahun buku 2025 dilakukan melalui mekanisme rapat anggota tertulis yang dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah, kemudian dihimpun dan dibahas dalam rapat pleno.

0: Derek Langkung Mas Bro.
1: Monggo Den.
2: Si arep nang ndi iki iso-iso wis macak ganteng.
0: Iki Mas Bro, arep nang kantor DPU. DPU PR Kabupaten Magelang.
1: Daftar pegawai, Bu.
0: Ngamur wae. Umurku wis priwat tur kae usahaku wis nyukupi.
1: Lah terus main ngopo?
0: Boleh info gak sih?
1: Boleh. Info proyek?
0: Ora yo. Kae aku iki lagi bangun omah. Lah kelingan menawa bangun kuwi kudu nganggo izin.

0: saiki ijine kudu IMB meneh, tapi PBB utawa apa ngono. Mulane aku arep golek info ben jelas kabeh.
1: Weh, apa iki info anyaran? Misal aku melu oleh ora?
0: Boleh, tapi ono syaratne.
1: Apa kuwi syaratne?
0: Ijazah terakhir.
1: Asem iki koyo nglamar kerja wae.
0: Syaratnya sangu sing akeh. Mengko bar entuk info nyatik kambing yo.
1: Beres, gaspol. Ngomong-ngomong kantore ngendi?
0: Kae, Jalan Soekarno Hatta nomor 6, Kota Mungkit, sebelah lapangan Dr. Iwan Supardi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Rudianto, Kepala DPUPR Kabupaten Magelang, menyapa para pendengar Radio Gemilang FM yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Benar apa yang menjadi pembicaraan Mas Bro dan Mas Den tadi, bahwa izin mendirikan bangunan atau yang dikenal IMB telah dihapus atas dasar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002, maka pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan atau IMB dan menggantikannya dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Apa perbedaannya? IMB memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Pendaftaran dilaksanakan offline dengan mengisi formulir dan diperoleh pemilik sebelum atau saat mendirikan bangunan, di mana teknis bangunan dilampirkan saat mengajukan permohonan izin. Sedangkan PBG memenuhi standar administrasi dan sesuai dengan standar teknis yang diatur secara rinci. Pendaftaran harus dilaksanakan online melalui aplikasi SIMBG, yaitu Sistem Informasi Bangunan Gedung, dan diperoleh pemilik sebelum mendirikan bangunan, di mana rencana teknis bangunan diperoleh setelah konsultasi perencanaan. Apa itu PBG? PBG yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Begitu. Mari urus persetujuan bangunan gedung demi tertibnya bangunan gedung di Kabupaten Magelang. Mudah dan murah. Manfaatkan wahana teras teknis bangunan gedung pada DPUPR Kabupaten Magelang untuk berkonsultasi, dan tentunya gratis. Atau bisa juga konsultasi lewat WA dengan nomor 0821 3819 8908 dan nomor 0811 2542 004. Para pendengar setia Radio Gemilang FM, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin musik enak dan informasi hanya di sini.
2: Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

13 waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.

0: ide.
1: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.
2: Mei penuh edukasi.

0: Lagi ngapain sih? Serius banget.
1: Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri. Syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Eh tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh.
0: Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang.
1: Hah? Perdagangan orang?
0: Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan.
1: Waduh, bahaya banget ya.
0: Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Hai sahabat gemilang, ada kabar gembira yang bikin perjalanan Anda semakin terasa ringan. Bapenda Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, Gerakan Sadar Pajak Jawa Tengah. Dapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Ya, langsung potong 5%. Berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Ingat, bayar sekarang, bebas pajak, jadi lebih ringan. Gas Jateng, ngopeni, ngelakoni Jateng. Informasi ini disampaikan oleh UPPD Mungkid Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
3: Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik yang diamanatkan bahwa minimal 10% dari hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalokasikan 10% pendapatan tersebut untuk penyediaan penerangan jalan umum. Untuk itu, diharapkan masyarakat Kabupaten Magelang melakukan pembayaran listrik awal waktu atau sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Pendapatan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang berkontribusi pada kesejahteraan, pengembangan infrastruktur, dan keberlanjutan energi. Ayo, dukung pembayaran tagihan listrik dengan tepat waktu dan ikut berperan dalam kelancaran sistem kelistrikan dan pembangunan daerah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.

konfirmasi dan kirim informasi yuk di nomor WA 0815 7896 8968. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: lakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok.
1: Moco apa toh Bunde? Kok tidak merokok? Nyindir Bapak.
0: Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak.
1: Weleh-weleh, aja meden-medeni to, Bune.
2: Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

0: keren kan kenal pot brong aku?
1: Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000.
2: Syukurin.
0: Ih, serem amat.
2: Makanya gak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu.
0: Tapi keren kan suaranya?
2: Edo!
0: Iya, ntar aku ganti deh.
3: Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
4: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
5: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085-729-000611.
1: Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
2: Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882-006-546-555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu.
3: Punya keluhan kesehatan tapi kepentok biaya? Ada kabar baik buat warga Magelang dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut Waisak 2026, Walubi mengadakan bakti sosial pengobatan gratis. Gak tanggung-tanggung, targetnya ada 10.000 peserta. Ada pengobatan umum, cabut gigi, periksa mata, sampai operasi bedah minor buat benjolan dan bibir sumbing. Ayo, ajak saudara atau tetangga yang membutuhkan ke Taman Lumbini, Candi Borobudur, tanggal 23 dan 24 Mei 2026 nanti. Untuk yang mau daftar operasi katarak, pastikan datang lebih awal saat tahap screening di Mendut pada tanggal 22 Mei ya. Sehat itu berkat dan pengobatan ini benar-benar gratis untuk Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Walubi dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.

0: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang.
1: Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Insinyur Soekarno.
0: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM Radio Gemilang.

0: kopi satu sama ini. Kok ada rokok baru? Murah bener, bungkusnya polos lagi. Sikatlah satu slop.
1: Eits, jangan asal sikat loh mas. Lihat dulu tuh bungkusnya, ada nggak pita cukainya? Ayo, itu rokok ilegal.
0: Ya elah bu, yang penting kan berasap. Lumayan loh, sisa kembaliannya bisa buat jajan yang lain. Hemat dikit lah.
1: Aduh mas, mas, hemat sih hemat. Tapi jangan ngerugiin badan sendiri dong ya. Rokok ilegal itu gak jelas mutunya, gak ada standarnya. Mau paru-parunya dikasih barang abal-abal.
0: Emang bedanya apa sih bu? Kan sama-sama rokok.
1: Beda dong. Rokok legal itu nyumbang cukai buat perbaikan jalan, bangun puskesmas, sampai subsidi kesehatan kita juga. Jadi pembeli itu harus berdaya. Jangan cuma nyari murahnya aja.
2: Jangan tertipu harga murah. Rokok legal itu keren, rokok ilegal itu kuno. Laporkan peredaran rokok tanpa pita cukai di sekitar Anda ke Bea Cukai Magelang. Atau Anda bisa hubungi WhatsApp 0811-264-0225 atau DM Instagram di @beacukaimagelang. Rahasia pelapor terjamin aman. Ayo, gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Punya keluhan kesehatan tapi kepentok biaya? Ada kabar baik buat warga Magelang dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut Waisak 2026, Walubi mengadakan bakti sosial pengobatan gratis. Gak tanggung-tanggung, targetnya ada 10.000 peserta. Ada pengobatan umum, cabut gigi, periksa mata, sampai operasi bedah minor buat benjolan dan bibir sumbing. Ayo, ajak saudara atau tetangga yang membutuhkan ke Taman Lumbini, Candi Borobudur, tanggal 23 dan 24 Mei 2026 nanti. Untuk yang mau daftar operasi katarak, pastikan datang lebih awal saat tahap screening di Mendut pada tanggal 22 Mei ya. Sehat itu berkat dan pengobatan ini benar-benar gratis untuk Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Walubi dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.

0: terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang. Air Asia, Scoot dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Bu Sari, mau kemana Bu?
2: Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah.
1: Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir.
3: Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
4: Sahabat Gemilang, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat dan para pelaku usaha. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dalam membangun daerah melalui pembayaran pajak daerah yang tepat waktu dan tepat nilai. Kontribusi nyata Anda adalah bahan bakar utama untuk optimalisasi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Magelang yang kita cintai ini. Mari terus pertahankan semangat sadar pajak demi Magelang yang lebih sejahtera. Pajak kita untuk pembangunan kita. Pesan ini disampaikan oleh BPPKAD Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang.

0: Tri. Sesok baru lulus kuliah kerja apa yo?
1: Aku yo bingung ibu. Nek ana lowongan, kabari yo.
0: Adalah zaman saya kok saya bingung golek lowongan kerja toh. Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprov.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tara, informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses.
1: Wah, ternyata gampang ya, Bud.
0: Oh, Andri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Keren kan knalpot brong aku?
3: Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000.
4: Syukurin.
2: Ih, serem amat.
4: Makanya gak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Beruan, ganti sana knalpotmu.
2: Tapi keren kan suaranya?
4: Edo!
2: Iya, ntar aku ganti deh.
5: Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
6: Gemilang terkini.
7: Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofiq memberikan materi dan mereview program kerja visi misi para kandidat yang akan berkontestasi dalam pemilihan ketua dan wakil ketua IPNU dan IPPNU Komisariat SMA dan SMK Subandel Waton Magelang Angkatan ke-12 yang mengajak para kandidat untuk mempertajam visi misi dengan mengedepankan pengadaran IPNU dan IPPNU. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan program KPU Goes to School di Aula Kampus SMA Subandel Waton Giri Kulon Secang Kamis kemarin. Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Magelang Yohanes Bagio Harsono yang membawahi langsung program kerja KPU Goes to School Pendidikan Pemilihan Pemula Berkelanjutan turut menyampaikan dan mengajak seluruh siswa yang hadir untuk memahami peran dan tugas KPPS yang disimulasikan. Bagio berharap simulasi yang sudah dilaksanakan akan menjadi bagian dari proses belajar demokrasi secara langsung. Widya Himawan melaporkan.
6: Gemilang terkini.

Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang.

0: القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Wahai Tuhanku yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan memiliki sholat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Mei penuh edukasi.

0: kasih.
1: Dan

0: kopi satu sama ini. Eh, kok ada rokok baru? Murah bener, bungkusnya polos lagi. Sikatlah satu slop.
1: Eits, jangan asal sikat loh mas. Lihat dulu tuh bungkusnya, ada nggak pita cukainya? Ayo, itu rokok ilegal.
0: Ya elah bu, yang penting kan berasap. Lumayan loh, sisa kembaliannya bisa buat jajan yang lain. Hemat dikit lah.
1: Aduh mas, mas, hemat sih hemat. Tapi jangan ngerugiin badan sendiri dong ya. Rokok ilegal itu gak jelas mutunya, gak ada standarnya. Mau paru-parunya dikasih barang abal-abal.
0: Emang bedanya apa sih bu? Kan sama-sama rokok.
1: Beda dong. Rokok legal itu nyumbang cukai buat perbaikan jalan, bangun puskesmas, sampai subsidi kesehatan kita juga. Jadi pembeli itu harus berdaya, jangan cuma nyari murahnya aja.
2: Jangan tertipu harga murah. Rokok legal itu keren, rokok ilegal itu kuno. Laporkan peredaran rokok tanpa pita cukai di sekitar Anda ke Bea Cukai Magelang. Atau Anda bisa hubungi WhatsApp 0811-264-0225 atau DM Instagram di @beacukaimagelang. Rahasia pelapor terjamin aman. Ayo, gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
3: Hai warga Magelang, kenalin kita duo Cinta Damai.
4: Aku Cinta
5: dan aku Damai.
4: Mumpung masuk radio, mau nitip pesan aja nih. Hari gini ikut-ikutan tawuran, emang keren?
5: Enggak. Hari gini begadang keluar malam buat ngeliti demi eksis, emang keren?
4: Enggak. Hari gini jadi provokator di grup tongkrongan, ngajakin berantem grup lain, emang keren?
5: Enggak. Terus yang keren apa tuh?
4: Stop tawuran, keliti demi eksis, dan sama-sama ciptakan suasana kondusif dan aman di Magelang.
5: Nggak cuma itu, sekarang zamannya adu ide dan gagasan. Bersaing, tunjukin prestasi.
4: Iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
2: Sahabat Gemilang, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat dan para pelaku usaha. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dalam membangun daerah melalui pembayaran pajak daerah yang tepat waktu dan tepat nilai. Kontribusi nyata Anda adalah bahan bakar utama untuk optimalisasi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Magelang yang kita cintai ini. Mari terus pertahankan semangat sadar pajak demi Magelang yang lebih sejahtera. Pajak kita untuk pembangunan kita. Pesan ini disampaikan oleh BPPKAD Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
7: Rock Live.

Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke Posyandu setiap bulan dan

0: Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana.
1: Duh, maaf ya. Belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk.
0: Sibuk apa kamu?
1: Sibuk mikirin kamu.
0: Hey, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit chikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti?
1: Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih.
0: Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah gak kepake itu.
1: Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, gak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau.
2: Pencegahan chikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M, yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit chikungunya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang.
4: Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah.
5: Duk, lihat nih, Duk, Gunung Merapi erupsi.
4: Ada apa sih, Bu?
5: Lihat nih lo videonya.
4: Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI.
5: Editan gimana? Ini lo dikirim di grup ibu-ibu.
4: Ini itu video editan AI, Bu. Nih lo, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh.
5: Oh iya ya?
4: Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya Bu, jangan asal percaya aja, kita harus cek sumbernya dulu.
6: AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
7: Rock Live.
8: Musik rock terbaikmu. Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.

Atensi dan kirim informasi yuk di nomor WA 0815 7896 968. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan opsen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkid Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang.
1: Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu.
2: Kemarin aku ngurus kakak di kantor pelayanan, tapi dilayaninya kok lama banget ya? Disuruh balik 2 kali juga, padahal udah bawa semua berkas.
3: Loh, kok bisa? Kamu udah coba lapor belum?
2: Lapor kemana? Emangnya ada yang dengerin?
3: Ya ada dong, sekarang tuh ada lapor SP4N, tempat buat ngadu kalau pelayanan publik gak beres.
2: Serius? Kayak aplikasi gitu?
3: Iya, bisa lewat website juga loh. Pokoknya tinggal isi laporan, terus nanti diterusin ke instansi yang berwenang. Aku udah pernah pakai, cepet kok ditanggepinnya.
4: Lapor SP4N adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Satu saluran resmi untuk menyampaikan laporan, keluhan maupun saran terhadap pelayanan publik. Akses mudah melalui website di www.lapor.go.id atau bisa juga melalui aplikasi Lapor atau SMS ke 1708. Suara Anda penting. Mari wujudkan pelayanan publik yang lebih baik mulai dari laporan sederhana. Lapor SP4N, suara Anda, perubahan kami.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
5: Rock Live.
1: Musik.

0: Waktu Radio Gemilang.
1: Mutiara Hadis.
2: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah izin masuk 3 kali. Jika diizinkan, maka itu hakmu. Jika tidak, maka kembalilah."
1: Mutiara Hadis bisa Anda simak di 96.8 FM Radio Gemilang.

0: katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
2: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Sahabat Gemilang, ada kabar gembira yang bikin perjalanan Anda semakin terasa ringan. Bapenda Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, Gerakan Sadar Pajak Jawa Tengah. Dapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Ya, langsung potong 5%. Berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Ingat, bayar sekarang, bebas pajak, jadi lebih ringan. Gas Jateng, ngopeni, ngelakoni Jateng. Informasi ini disampaikan oleh UPPD Mungkit Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
4: Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah.
5: Duk, lihat nih, Duk, Gunung Merapi erupsi.
6: Ada apa sih, Bu?
5: Lihat nih lo videonya.
6: Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI.
5: Editan gimana? Ini lo dikirim di grup ibu-ibu.
6: Ini itu video editan AI, Bu. Nih lo, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh.
5: Oh iya ya?
6: Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu.
7: AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
9: Rock Line.
10: Musik rock terbaikmu. Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.

Potensi dan kirim informasi yuk di nomor WA 0815 7896 968. Radio Gemilang, Cindala Musik dan Informasi.

Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat.

0: Debat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
1: Apa? Maudie Ayunda gak pernah posting foto lakinya, tiba-tiba posting foto akad? Pasti dia. Komen ah. What? Desi, tetangga centil beli mobil baru lagi. Padahal dia kerja juga enggak. Komen pedes, share ke grup Giba ah.
2: Stop bestie, yuk bijak bersosial media. Jempolmu harimaumu. Stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi informasi yang kamu terima sebelum dibagikan lagi. Berhenti menebarkan kebencian di sosial media dan mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulai berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
3: Rock Live.
4: Musik rock terbaikmu. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

Jangan lupa klik streaming kami di gemilangfm.id. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: Gemilang terkini. Menjelang perhelatan Pilkada Serentak 2026, Pemkab Magelang memperketat pengawasan tata kelola dana desa sekaligus memetakan potensi kerawanan hukum. Dalam sosialisasi lintas sektor bersama jajaran kepolisian, kejaksaan, dan legislatif di Kecamatan Ngablak pada hari Kamis kemarin. Upaya preventif ini ditempuh guna memastikan penyaluran anggaran desa tepat sasaran sekaligus mencegah gesekan sosial antar pendukung selama masa pemilihan serta mencegah terjadinya kampanye hitam. Dikutip dari magelangexpress.id, Wakil Bupati Magelang Sahid mengatakan besarnya anggaran menuntut pemerintah desa untuk bekerja lebih transparan dan disiplin. Wabub juga turut menyosialisasikan aturan baru pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 di mana masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun dengan batas maksimal 2 periode. Sementara itu, Wakasat Reskrim Polres Magelang Toye Prianto memberikan peringatan keras soal penyebaran hoax yang dapat menjadi bumerang yang berujung pada sanksi pidana hingga pembatalan status pemenang. Widya Himawan melaporkan.
1: Gemilang terkini.
2: Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh.
3: Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja.
2: Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Bu, yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu.
3: Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak?
2: Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak.
3: Stunting ki apa toh, Pak?
2: Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu.
3: Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan.
4: Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran.
2: Lah, kok duit lagi toh, Bu? Bu, yung.
5: Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
7: Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia, dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882-006-546-555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu.

17 waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang.

0: Ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."
1: Mei penuh edukasi.

0: caket kalian Allah Subhanahu wa taala. Ing wusananipun pilih hadis punika nedahaken bilih salat mboten namung kangge nindakaken kewajiban, ananging salat minangka sarana kangge nucaaken awakipun piyambak, nucaaken jiwa-jiwanipun kula lan panjenengan. Salat minangka bukti welas asihipun Allah Subhanahu wa taala dhateng kawulanipun, lan salat minangka petugas pengagul-agul ingkang jagi resikipun manahipun manungsa. Para mila monggo para sederek Kamas Mbakyu sahabat gemilang, kita jagi salat kula lan panjenengan. Mugi kanthi jagi salat punika Allah tansah paring pangapunten dhateng kula lan panjenengan, dosa-dosa alit ingkang kiyambak lampahi dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala, lan ing samangke rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ugi kaparingaken dhateng panjenengan telesan kula. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat gemilang, baru saja Anda dengarkan Mutiara Hikmah bersama Bapak Fauzi Nurhadi MSI. Mutiara Hikmah hanya dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
2: LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.

0: الصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Wahai Tuhanku yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan memiliki sholat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

18 waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang.

0: Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.
1: Mei penuh edukasi.

0: aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah.
1: Duk, lihat nih, Duk, Gunung Merapi erupsi.
2: Ada apa sih, Bu?
1: Lihat nih lo videonya.
2: Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI.
1: Editan gimana? Ini lo dikirim di grup ibu-ibu.
2: Ini itu video editan AI, Bu. Nih lo, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh.
1: Oh iya ya?
2: Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu.
3: AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
5: Hai sahabat Gemilang, ada kabar gembira yang bikin perjalanan Anda semakin terasa ringan. Bapenda Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, Gerakan Sadar Pajak Jawa Tengah. Dapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Ya, langsung potong 5%. Berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Ingat, bayar sekarang, bebas pajak, jadi lebih ringan. Gas Jateng, ngopeni, ngelakoni Jateng. Informasi ini disampaikan oleh UPPD Mungkid Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
6: Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana.
7: Duh, maaf ya. Belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk.
6: Sibuk apa kamu?
7: Sibuk mikirin kamu.
6: Hey, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit chikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti?
7: Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih.
6: Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah gak kepake itu.
7: Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, gak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau.
8: Pencegahan chikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M, yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit chikungunya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang.
9: Sweet Memory Sound. Radio Gemilang FM.

0: Kiki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga.
1: Iya nih. Duh, capek banget nih aku.
0: Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih.
1: Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya.
0: Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya?
0: Ya harus dong.
2: Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan kiris bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.
4: Selamat nomor.

0: nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut.
1: Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
2: Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas Bidang Kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Sweet Memory Sound. Radio Gemilang FM.

0: Ummatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah Wab'athu maqaman mahmudanilladhi wa'addah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin.
1: Wahai Tuhanku yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan memiliki sholat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: keren kan knalpot brong aku?
1: Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000.
2: Syukurin.
0: Ih, serem amat.
2: Makanya gak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu.
0: Tapi keren kan suaranya?
2: Edo!
0: Iya, ntar aku ganti deh.
3: Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
2: Apa? Maudia Yunda gak pernah posting foto lakinya, tiba-tiba posting foto akad? Pasti dia. Komen ah. What? Desi, tetangga centil beli mobil baru lagi. Padahal dia kerja juga enggak. Komen pedes, share ke grup Giba ah.
4: Stop bestie, yuk bijak bersosial media. Jempolmu harimaumu. Stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi informasi yang kamu terima sebelum dibagikan lagi. Berhenti menebarkan kebencian di sosial media dan mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulai berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
5: Gemilang terkini. Gemilang terkini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan batas akhir penugasan guru non-ASN di Satuan Pendidikan Negeri pada 31 Desember mendatang. Disdikbud Kabupaten Magelang memastikan guru non-ASN tetap bekerja sebagaimana keputusan Kemendikdasman. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kabupaten Magelang Muhammad Subiantoro belum lama ini mengatakan ada 271 guru non-ASN yang saat ini bekerja di SD dan SMP negeri. Subiantoro menyebutkan pihaknya akan melakukan pendataan para guru non-ASN berdasarkan ketentuan dari Kemendikdasman terkait guru non-ASN yang tetap mendapatkan gaji hingga 31 Desember mendatang. Terkait nasib ke depan para guru non-ASN tersebut pada tahun depan, Subiantoro menunggu arahan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magelang. Widya Himawan melaporkan.
2: Gemilang terkini. Gemilang terkini.
6: Sweet Memory Sound. Sweet Memory Sound. Radio Gemilang FM.

0: Podcast Waktu Radio Gemilang.
1: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang. Kalam Gemilang.
2: Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
1: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM Radio Gemilang.
3: Sweet Memory Sound. Radio Gemilang FM.

0: Ijo kok gembeng sampean? Nopo bu? Nopo? Cerita sama bapak.
1: Iki lho pak, ibu dapat surat somasi.
0: Loh, kok iso toh bu?
1: Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki pak?
0: Iyalah bu, bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyong ini ki, keluarga juga toh yang susah.
2: Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
0: Aduh, yong, bu, bu.
1: Ya ampun, bapak, bapak gak apa-apa? Duk, sini duk.
3: Iya bu. Ya ampun, bapak kenapa?
1: Bapakmu jatuh, dok. Dang telpon ambulans cepet ya.
3: Iya bu.
1: Bapak, bapak bangun, pak. Kok lama banget, dok? Dang telpon ambulans cepetan.
3: Sabar bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya.
1: Yalah, lemot banget toh kamu, dok. Iki darurat, ngapain nyari Google? Langsung telpon call center 112 aja.
3: Oh, iya bu.
4: Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
5: Sweet Memory Sound. Memory Sound. Radio Gemilang FM.

0: Dad, gambarku bagus kan, Ma?
1: Ih, adek. Udah sana, main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana.
0: Papa, papa, bagus kan gambarku?
2: Randy, kamu dengerin gak kata mama tadi, ha? Sana, main sendiri.
0: Aku butuh didengar. Mama, papa, tolong perhatikan aku.
3: Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan.
0: Mama, papa, tolong perhatikan aku.
4: Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.
5: Sweet Memory Sound. Radio Gemilang FM.

0: Bu, ini foto siapa toh?
1: Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu.
0: Sepertinya dulu Pak De pinter ya, Bu. Banyak banget ini pialanya.
1: Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan gak nakal.
0: Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku gak nakal.
1: Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Klinteh. Aduh, ibu gak mau.
0: Ih, apaan sih bu? Aku kan anak baik-baik.
2: Stop tawuran, klidi, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan kritik. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Sweet Memory Sound. Radio Gemilang FM.

0: Gemilang terkini. Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang Wisnu Argo Budiono saat ditemui belum lama ini mengatakan status kelak 271 guru non-ASN yang kini mengajar menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magelang. Dikutip dari Kompas.com, Wisnu mengatakan Disdikbud memakai jasa guru dengan dibatasi kuota dan kemampuan fiskal daerah dalam mengusulkan kebutuhan ASN tenaga kependidikan. Sementara Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan kebijakan ini diambil demi menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar di seluruh wilayah. Mukti menyatakan pihaknya bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah merumuskan langkah untuk memenuhi kebutuhan guru mulai tahun ini. Skema ini mencakup pembukaan dan penetapan formasi guru secara bertahap. Langkah tersebut dirancang guna memastikan ketersediaan tenaga pendidik nasional agar dapat terpenuhi secara terencana melalui mekanisme penetapan kebutuhan yang lebih sistematis. Widya Himawan melaporkan.
1: Gemilang terkini. Gemilang terkini.
2: Sweet Memory Sound. Radio Gemilang FM.

20 waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang.

0: Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.
1: Mei penuh edukasi.

0: Sahabat Gemilang, sesaat lagi Anda akan ikuti berita aktual di seputar Kabupaten Magelang dan sekitarnya di program Berita Magelang. Hanya dari 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
1: ...96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sahabat Gemilang, berjumpa lagi bersama saya Digi Darmawan tentu di program Berita Magelang yang menghadirkan berita teraktual seputar wilayah Kabupaten Magelang. Di antaranya, ratusan warga antusias ikuti KB gratis kolaborasi pemerintah dan rumah sakit ICIH Muntilan. Di Sdukcapil, dukung KPU dengan siapkan data berkualitas. Pemkab Magelang fokus lestarikan komoditas pangan. Koperasi didorong beri manfaat bagi masyarakat. Dan inilah Berita Magelang selengkapnya.

Sahabat Gilang, ratusan warga dari berbagai daerah antusias mengikuti program pelayanan KB gratis yang diselenggarakan Rumah Sakit Aisyah Muntilan dan Pemerintah Kabupaten Magelang Selasa 5 Mei 2026. Direktur Utama Rumah Sakit Aisyah Muntilan Dwi Ambarwati mengatakan, fasilitasi dan integrasi pelayanan KB dan edukasi kesehatan reproduksi dalam rangka HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI dan Milad ke-109 Aisyah tahun ini meliputi pemasangan implan, IUD, suntik, hingga metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Program ini mendapat dukungan Dinas Sosial PPKB, PPPA Kabupaten Magelang, BKKBN, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan bersama dalam rangka visitasi dan supervisi ini melibatkan Kecamatan Muntilan, Serumbung, Dukun, Mungkit, dan Sawangan. Yang menuturkan program pelayanan KB gratis ini bertujuan meningkatkan kesehatan ibu atau anak, mengendalikan laju penduduk, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Secara mendasar lanjutnya, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu usia produktif lebih terjaga karena proses kelahiran dapat diatur. Selain itu, juga berdampak positif ke anak yang akan mendapatkan asupan ASI secara penuh selama 2 tahun. Program KB gratis HUT IBI dan Milad Aisyah ini merupakan sinergi antara Rumah Sakit Aisyah sebagai penyedia fasilitas sarana dan tenaga medis bersama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah sebagai penyedia alat kontrasepsi atau Alkon. Kepala Bidang KB dan DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah Faiza Mukti Septiani menilai program pelayanan KB gratis di Rumah Sakit Aisyah Muntilan Kabupaten Magelang ini selaras dengan program pemerintah Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua TP/PKK Kabupaten Magelang Dian Ekawati Gerengseng Pamuji memberi apresiasi atas antusiasme ratusan ekspektor dari sejumlah kecamatan di program ini. Hal itu menurut Dian jadi wujud kesadaran masyarakat di Kabupaten Magelang untuk ber-KB sangat tinggi. Dia juga berharap lembaga maupun organisasi lain di Kabupaten Magelang dapat menggelar kegiatan serupa, yakni menggerakkan masyarakat untuk menjadi akseptor KB dalam rangka penurunan angka tengkes atau stunting.

0: Berita Magelang akan segera kembali.
1: Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan ABCD. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi bayi.

0: ngapain sih?
1: Serius banget.
2: Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Ya tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh.
0: Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang.
2: Hah? Perdagangan orang?
0: Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan.
2: Waduh, bahaya banget ya.
0: Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
5: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6: Sahabat Gemilang, masih Anda dengarkan Berita Magelang.
7: Sahabat Gemilang, KPU Kabupaten Magelang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat siap kolaborasi program berfokus pada peningkatan kualitas data pemilih sekaligus mendorong partisipasi pemilih pemula melalui layanan perekaman KTP elektronik. Kerjasama ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau PKS sebagai dasar pelaksanaan program secara berkelanjutan. Pernyataan kesiapan kolaborasi itu tercetus dalam pertemuan koordinasi pada Selasa 5 Mei 2026 di kantor Disdukcapil Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan itu, anggota KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati menegaskan sinergi dengan Disdukcapil menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU hingga saat ini. Menanggapi pernyataan KPU, Kabid PIAK dan pemanfaatan data pada Disdukcapil Kabupaten Magelang, Nur Pujining Diahati menyampaikan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program KPU. Menurutnya, Disdukcapil siap berkolaborasi dalam penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan serta pelayanan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan yang direncanakan berupa kerjasama pelaksanaan sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB, kelas data pemilih serta perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Kegiatan tersebut akan menjadi inovasi bersama antara KPU dan Disdukcapil Kabupaten Magelang dalam upaya menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

0: Berita Magelang akan segera kembali.
1: Loh, Bu Ani, itu Randy nangis kok didiemin toh?
2: Biarin aja mbak, wong anaknya ngeyel dari tadi main bola di teras, dibilangin susah, yo tak cewer.
1: Gini loh Bu, hati-hati berbuat kasar terhadap anak. Pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 sudah mengatur bahwa ada penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan pada anak. Di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memenuhi hak perlindungan anak, hak mendapat hidup layak, hak pendidikan, makanan yang bergizi, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berperan dalam memajukan bangsa kita ini.
2: Iya juga ya mbak, tapi saya tuh gemes dilarang kok ngeyel.
1: Bu, anak-anak tidak bisa kalau cuma dilarang tanpa diberi alasan serta pengertian tentang resikonya. Misal, nanti bolanya bisa kena kaca, terus pecah dan sebagainya.
2: Oke lah mbak kalau begitu, makasih ya mbak infonya.
1: Kabupaten Magelang Layak Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
3: Hai bun, ayo sini, sini gabung.
4: Hai, iya bun.
3: Hai, Bilqis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman.
5: Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh.
3: Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya bun.
4: Iya nih bun, padahal udah minum obat. Tapi batuknya belum mereda juga.
5: Duh, jangan didiemin aja bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB.
0: Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
6: Wah, weekend nih, enaknya ngapain ya?
7: Bro, goes yuk.
8: Hayu, siapa takut?
6: Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya.
9: Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya, biar aman, gunakan isyarat.
8: Pasti, Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan, Bu. Gitu kan?
9: Eit, masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang.
8: Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya Bu?
9: Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang.
0: Sahabat Gemilang, masih Anda dengarkan Berita Magelang.
10: Sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang memulai langkah strategis dalam menjaga kekayaan genetik pertanian lokal melalui program Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia atau CDCSUI. Langkah ini ditandai dengan audiensi dan konsultasi persiapan pelaksanaan program di kantor Bupati Magelang Rabu 6 Mei 2026. Program global yang didanai oleh Global Environment Facility ini merupakan kolaborasi antara Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia dengan Kementerian Pertanian RI melalui Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BB Biogen. Dalam audiensi tersebut, National Project Manager NPM CDC SUI Sudarsono menjelaskan, Kabupaten Magelang terpilih menjadi salah satu lokasi pengembangan kebun percontohan atau diplot di Indonesia bersanding dengan wilayah di Maluku Utara dan Kalimantan Tengah. Fokus utama program ini adalah pelestarian plasma nutfah atau sumber daya genetik pada 5 komoditas yaitu padi, uwi, talas, cengkeh, dan pala. Untuk wilayah Magelang, perhatian khusus diberikan pada varietas padi lokal dan umbi-umbian yang mulai langka. Ia juga menyoroti pentingnya mengangkat kembali citra uwi dan talas sebagai sumber karbohidrat alternatif agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras. Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyambut hangat program ini. Menurutnya, CDC SUI sangat selaras dengan visi pembangunan daerah 2025-2029, khususnya dalam memajukan ekonomi berbasis potensi lokal dan pelestarian lingkungan. Bupati telah menginstruksikan perangkat daerah untuk mengawal penuh penentuan lokasi demplot, terutama di wilayah potensial seperti Kecamatan Sawangan dan Dukun untuk padi lokal, serta Desa Kalirejo Salaman untuk komoditas umbi-umbian. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dan prinsip kesetaraan gender dalam pelaksanaan program. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Romza Ernawan merinci, di wilayah terdapat 4 komoditas utama yang menjadi proyek percontohan, yaitu beras merah, beras hitam, talas, dan uwi. Melalui sinergi ini, diharapkan Kabupaten Magelang tidak hanya menjadi lumbung pangan yang tangguh, tapi juga menjadi pusat pembelajaran pelestarian genetik pertanian yang mampu menghubungkan bank genetik nasional dengan kearifan lokal di tingkat daerah.

0: Berita Magelang akan segera kembali.
1: Laras, aku dapat undangan digital bentuk file APK di grup WA. Lihat nih.
2: Coba mana lihat? Salsa, itu kayaknya bukan undangan deh. Lihat aja filenya. Kok aneh gitu? Jangan dibuka deh. Nanti kalau kamu udah terlanjur download dan buka aplikasi itu, nanti data pribadi kamu bisa langsung diakses sama penipu yang ngirim file ini. Nanti disalahgunakan data kamu, bahaya banget itu.
1: Ih, serem banget ya kejahatan cyber zaman sekarang.
2: Nah, makanya zaman sekarang tuh banyak aplikasi digital hingga web yang kita gunakan itu menyimpan data pribadi kita, mulai nama, alamat, nomor handphone, sampai nomor rekening. Itulah mengapa kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dengan membuat kata sandi yang kuat, terutama pada aplikasi sosial media dan perbankan.
3: Benar sekali teman-teman, penyalahgunaan data ini bisa berupa file APK yang juga bisa digunakan penipuan, surat undangan, surat tilang, tagihan PLN, resi atau ekspedisi, dan penipuan lainnya. Jadi, lindungi data pribadi kalian dengan aktifkan autentikasi dua faktor, hindari mengeklik link yang tidak dikenal, perbarui perangkat lunak secara berkala, hapus data yang tidak perlu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yuk! Jadilah netizen yang cerdas dengan melindungi data pribadi kita, agar kita terhindar dari kejahatan cyber. Mari lebih waspada dan lebih tanggap terhadap data pribadi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
0: Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan opsen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkid Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang.
0: Sahabat Gemilang, masih Anda dengarkan Berita Magelang.
5: Sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang terus mendorong penguatan peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan Bupati

apresiasi kepada KPRI Abdi Negara yang dinilai mampu menjaga konsistensi dalam menjalankan prinsip koperasi serta mempertahankan kepercayaan anggota di tengah berbagai perubahan. Hal tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Lebih lanjut, Grengseng menekankan koperasi saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan sektor keuangan dan dinamika perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis melalui peningkatan tata kelola, inovasi layanan, serta penguatan transparansi agar koperasi tetap relevan dan kompetitif. Sementara itu, Ketua KPRI Abdi Negara Kabupaten Magelang, Siti Zumaroh, menyampaikan RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan organisasi. Yang menjelaskan, pelaksanaan RAT tahun buku 2025 dilakukan melalui mekanisme rapat anggota tertulis yang dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah, kemudian dihimpun dan dibahas dalam rapat pleno.

0: 21 waktu Radio Gemilang.
1: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang.
2: Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. R.A. Kartini.
1: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM Radio Gemilang.
3: Kus Plus Mania 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.

0: Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu.
1: Lagi ngapain sih? Serius banget.
2: Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Ya tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh.
1: Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang.
2: Hah? Perdagangan orang?
1: Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan.
2: Waduh, bahaya banget ya.
1: Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi tuh penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
5: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu.

0: Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah.
1: Gini Bu, kok udah lama nggak ke Posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah Ibu.
0: Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke Posyandu. Pripun to Bu?
1: Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke Posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil dan calon pengantin.
0: Oh alah, memangnya kenapa toh Bu?
1: Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik.
2: Mari bersama mencegah

0: Ya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor.
1: Emangnya apa aja, San, tanda-tandanya?
0: Ada macem-macem nih. Contohnya, munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil.
1: Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain sih, San?
0: Kita harus segera menyelamatkan diri nih. Tapi, kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan, harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar.
1: Oh, gitu ya. Berarti kita harus selalu waspada ya, San? Apalagi di musim hujan kayak gini.
0: Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada supaya bisa menghindari resiko tanah longsor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemila.
3: Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini.
4: Langgih toh Mas Eko. Setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari.
3: Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga.
2: Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon.
3: Kalau saya minta 1 pohonnya, tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah,
2: nyel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang.

0: Untuk keadaan gawat darurat, telepon aja ke 112.
1: Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan.
0: Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112.
1: Call center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis.
2: Call center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
3: Duh, piye iki?
4: Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak.
3: Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi.
4: Loh, kok iso toh, Bu?
3: Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak?
4: Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah.
5: Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
6: Kus Plus Mania, 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang.

Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang.

0: Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
1: Mei penuh edukasi.

0: Jawa Tengah, BMKG sudah mengingatkan cuaca ekstrim bakal berlangsung sampai beberapa bulan ke depan. Hujan lebat, angin kencang, dan potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung hingga sambaran petir bisa saja terjadi. Jadi, yuk lebih waspada biar lebih siap menghadapi cuaca ekstrim. 1. Kalau ada banjir, hindari daerah rendah dan amankan barang penting seperti dokumen. 2. Jika terjadi tanah longsor, waspadai retakan tanah di sekitar rumah dan langsung cari tempat yang lebih aman. 3. Saat terjadi angin kencang atau puting beliung, jauhi benda-benda yang mudah pecah dan segera berlindung di tempat aman. 4. Kalau hujan deras disertai petir, sebaiknya matikan alat elektronik. Dan jangan berteduh di bawah pohon. Tetap siaga, tetap tenang. Kalau butuh bantuan, hubungi nomor siaga bencana yang ada di Instagram @bpbdjateng. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang.

0: dia Yunda gak pernah posting foto lakinya, tiba-tiba posting foto akad. Pasti dia. Komen ah. What? Desi, tetangga centil beli mobil baru lagi. Padahal dia kerja juga enggak. Komen pedes, share ke grup Giba ah.
1: Stop bestie. Yuk bijak bersosial media. Jempolmu harimaumu. Stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi informasi yang kamu terima sebelum dibagikan lagi. Berhenti menebarkan kebencian di sosial media dan mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulai berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
2: Eh Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu?
3: Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos.
2: Ya elah, kenapa lagi?
3: Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus.
2: Udah tahu tiap pagi macet, cari jalan alternatif lain dong.
3: Gimana caranya?
2: Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store.
4: Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang.

0: Dad, gambarku bagus kan, Ma?
1: Ih, adek. Udah sana, main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana.
0: Papa, papa, bagus kan gambarku?
2: Randy, kamu dengerin gak kata mama tadi? Hah? Sana, main sendiri.
0: Aku butuh didengar. Mama, papa, tolong perhatikan aku.
3: Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan.
0: Mama, papa, tolong perhatikan aku.
4: Ih, kotor banget sih. Mana banyak kenangan air, kaleng bekas di mana-mana.
5: Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk.
4: Sibuk apa kamu?
5: Sibuk mikirin kamu.
4: Hey, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit chikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti?
5: Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih.
4: Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah gak kepake itu.
5: Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, gak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau.
6: Pencegahan chikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M, yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit chikungunya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang.

0: 3 Waktu Radio Gemilang.
1: Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang. Kalam Gemilang.
2: Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
1: Kalam Gemilang hanya di 96.8 FM Radio Gemilang.

0: Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
1: Mei penuh edukasi.

0: keadaan gawat darurat, telepon aja ke 112.
1: Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan.
0: Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112.
1: Call center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis.
2: Call center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
3: Laras, aku dapat undangan digital bentuk file APK di grup WA. Lihat nih.
4: Coba mana lihat? Salsa, itu kayaknya bukan undangan deh. Lihat aja filenya. Kok aneh gitu? Jangan dibuka deh. Nanti kalau kamu udah terlanjur download dan buka aplikasi itu, nanti data pribadi kamu bisa langsung diakses sama penipu yang ngirim file ini. Nanti disalahgunakan data kamu, bahaya banget itu.
3: Ih, serem banget ya kejahatan cyber zaman sekarang.
4: Nah, makanya zaman sekarang tuh banyak aplikasi digital hingga web yang kita gunakan itu menyimpan data pribadi kita. Mulai nama, alamat, nomor handphone, sampai nomor rekening. Itulah mengapa kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dengan membuat kata sandi yang kuat, terutama pada aplikasi sosial media dan perbankan.
3: Benar sekali teman-teman, penyalahgunaan data ini bisa berupa file APK yang juga bisa digunakan penipuan, surat undangan, surat tilang, tagihan PLN, resi atau ekspedisi, dan penipuan lainnya. Jadi, lindungi data pribadi kalian dengan aktifkan autentikasi dua faktor, hindari mengeklik link yang tidak dikenal, perbarui perangkat lunak secara berkala, hapus data yang tidak perlu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yuk! Jadilah netizen yang cerdas dengan melindungi data pribadi kita, agar kita terhindar dari kejahatan cyber. Mari lebih waspada dan lebih tanggap terhadap data pribadi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
5: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
6: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7: Pak Suryan, Pagi Surya Gemilang.

0: dia Yunda gak pernah posting foto lakinya, tiba-tiba posting foto akad. Pasti dia... komen ah. What? Desi, tetangga centil beli mobil baru lagi. Padahal dia kerja juga enggak. Komen pedes, share ke grup Giba ah.
1: Stop bestie. Yuk bijak bersosial media. Jempolmu harimaumu. Stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi informasi yang kamu terima sebelum dibagikan lagi. Berhenti menebarkan kebencian di sosial media dan mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulai berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
2: Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya?
3: Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu?
2: Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar?
3: Udah, gak usah bingung. Gampang kok. Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat.
2: Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya.
4: Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.
4: Sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat dan para pelaku usaha. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dalam membangun daerah melalui pembayaran pajak daerah yang tepat waktu dan tepat nilai. Kontribusi nyata Anda adalah bahan bakar utama untuk optimalisasi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Magelang yang kita cintai ini. Mari terus pertahankan semangat sadar pajak demi Magelang yang lebih sejahtera. Pajak kita untuk pembangunan kita. Pesan ini disampaikan oleh BPPKAD Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
5: Pak Suryan, pagi Surya Gemilang.
6: Pagi.

0: keras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh.
1: Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres?
2: Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup. Gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada. Mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak

0: Man, datang juga kamu. Eh, Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya?
1: Tenang aja, Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya.
0: Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok kaya ngono loh? Ki. Nah, toh, aneh toh?
1: Lah, emang kenapa, Pak?
0: Wah, ini berarti rokokmu palsu ini.
1: Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana?
0: Nah, gini yo, Man. Nih, dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus, harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul.
1: Iya, Pak. Kok saya nggak perhatikan ya?
0: Nah, toh. Iya, Man. Hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Oh, gelem po di penjara?
1: Ya molah.
2: Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821-3415-9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
3: Pak Surya, Pagi Surya Gemilang.